Astungkara sidam sekaring bawana langgeng titawulun nggir Pandhu Madrim aja tida-tida tumuli nyemplunga kawah candra dimuka

Melandur kaping kalih muspo antuk sekar lungsur uposaksi majang ring ide sang yang siwo aditya ngiring kawitin.

tetangga. Seperti rilat kira tempat. Dari jaya, Pak. Jauh untuk pakai pasir di pamer dulu.